nasi apagilanyoni akwa adikwa aleanimuni adaiwa mnatukumangu aku abataituni iwaikala kukumangu.

0: Na yumi undati edatu Suwete kibuweyo Chamete na mala Yo na nwaye taumi ya kelungu jia kumi
1: yes.
0: Alaba yeke zanda
1: Yesu Yesu Bigia Yesu bigele gele
0: Anthony Muli Ya metambo yu kiteneza Zuma tumani menyala naende kumabitia kumabitia Nereweza yambe Metambo tingi Eleni yamba itu efema Ukitu itu kwa tila kuisila 106.5 Na kukakeani

0: kikokwanya eleni.
1: Oka.
0: Wemuseo.
1: Ene
0: museo. Oka e. Ema nekuma wadiba lava andro e. Maundu maku mekalili hata munana wa.
1: We, maundu maku wa e. Hitima.